hadu chat kalmas mandilam bardama korgolum kartu jine kara chasna riko beda giji technicien am gudun dona de sa samara den juma to dan dubalum telum kayis ko kan tekila mi telum gudun deneje kar songa ne dodro jo ko jundu sister sarama to namba ja bere sima rekana sion bay pa wato da to ne ka kula rondo bado sa sarno gomi awuji.

0: amota no ni wini kaine ni kidi barbi yang bon ana yego yawla me jamina le yalo baytun la yawla adini wang pon adini wiljar sere adi gel hun lay blam na hudo ne shin adi gel hun lay blam ni hudo ne shin takara hi jax bay ni hinna gila karo na da wang pon so bay digel dino dai wi ga sai so yang hi jax ni hinna ila do ga am hono ana ne bang hula adi jeng ya bi kepsu yawla kepsu na den wang so lay na ma den bang gel sen ndemno di hudo ni kepsu so lay na ila do sen dino
1: Yeah, my baby.

Dari mana gini di sini bani cari putrai, hari apa dari di sini bani cari putrai, hari hari hari dari dari di sini putrai, hari ni dari dari dari putrai, hari ni dari dari kira ini aku ni terbaru ni tahu nari puni putrai, peradu ni kepala dari aku ni terbaru ni tahu nari puni putrai, ini cerai ni tabari burmuni tabari ndau naru kai aram sabudi ni video burmuni tabari ndau naru kai aku sara dai burmuni tabari ndau naru kai sini milta agli burmuni tabari ndau naru kai ani ni joi I didn't get the

0: Yo, alabarkan aduh atar doi. Turun aduh aku atu. Alabarkan wajana. Woi, roh warah ngapir maru roh. Pemadana gak tau roh. Tentang kangen tertesi di doa kuadar di kudar. Terani acari di bujin dalam rakyat nanti roh. Arah kuadar di kudar. Alabarkan wajana. Hei, bosana. Kalau alabar kau. Anda tua doa anda aku lapur kum. Yo, doa anu wajah kendera. Yo, tentang aku atu doa kino. Wana merahok tata guru gi. Jasur dan namun. Doa roh nanda anika kisuru. Atu atu yang doa. Roh anu ngalah wajah. Yo, kai. Kali, Masya Allah. Ayy. Ganda. Uru ko. Kali ko. Kala kurtura. Eh, kurtura kuzi na pura ane. Ah, rana kuzi kianda. Ah, abru bekina yendua hula kanda hangam. Bumbu yendu. Ah, ara urna hula kanda dua hula kanda nikya kaanu no.
1: Ayy. Mora nere. Iya, chanayi. Taka na hangam te beki na no. Nga gura tatele shan la lai boho.
0: Yo, kar tak rendu anu pun berkenana. Tapi ayah mana nanti kalau rekoran lah dua tak kenapa berkenas ye? Ah, dua tadi ada terkenana. Pun dua cek kat dua minggu kiri berkenana.
1: Saya guna nak kata.
0: Dah dapu, dah dapu. Yo, dapu. Ah, yo, kar bar.

Mrasi la fiak tadilo sorte si malanga ni limbi sikorojit la we radio diffusion nationale tadian dokaglo asakad mo Muhammad sisi ke tasaram bangi konong bangi sok tadilo sorte ngan gedoti ku jogi di jo Umar Idris Umar Nina wasisi mad ke tabola la bola mau sisi ngan bangi kut so mo Muhammad sisi Bola jindori njo ku jogi di meta ko ke yan semala di na September bal ku jogi jo kan ke mehedo tirin mamlai kad si mar si pawo go te mbere si ke tolai ngai mam te daya kad si Mangi songan ke toti ku so manam bisit na jigo dobe te ko na jigo dobe te tam tol tam bere si rem bangi mi bai bai ya kad rama de si gutong ke kundum ke daga kad si awai kabin teknik bai dobsa ji kragna fidel regisseur d'antenne jim tan roye micro bai lionel nomengar mar singanja jawine kum jike kete c'est parti